0: Vad är det? Det var igen Stefa. Men här med Badal Kolli. Med det programmet kan jag stäcka dig när vara kamuda. Vara gina bäta kan jag kolla dig. Gota kuri igen det program kan det då. Det är man säkert koran. Med det program kan jag samma vara gina kuri när vara kadaka lärna kan jag med koran. Program fäschum kan kuri. Med det man säkert taka stäta kuri kan bada lafa kuri att dani. Guru att det timma säkert att vara kio vara kio med det sebo inge. Hemma går att ge timma sig att ge tären förta massa taki dado dado med massa att ge detta kiala därna banje noni rävare jag tar till bolva då fånge när detta bonde därna detta kiala därni banje to noni rävare to kiala därni ma tikudin chärni rävare nota bandi tar till bokoffa raguga kiala denge den devana masakkatu gamati basmala basmala mevagotiki datame studio terega bagengulan koda koda studio terega datame bagengulan koda varege guli enge e guli ke hore kardas kolata kun kardas kole datame nagani negema tikudin kolanche kamaki ega onna lafse penu kogen jumla in hadalan chani Then timbana masekkata kamati fikoi ga datta kial den liste kial de for datta bonalana mi listu vaki kola desha misaka school giterem fennanechi egota vaki tane giterem fennanechi noni vaki kame kura ro benum vanechi egota datta bona ech lista kum faha kolan cheninge mehar mati meduke program ge furtam baveria gulale fa haimullo assalamu alaikum
1: Waalaikum salam.
0: Hi Mullo.
1: Labba.
0: Kaba kiening hal?
1: Changal.
0: Ki kallani me?
1: Kamal nukula.
0: Hama programa tayyar vela. Da meni.
1: Labba.
0: Saboy fin tami haro?
1: Labba.
0: Koche kei?
1: Hedika.
0: Hedika. Rangala saboy?
1: Labba.
0: Okay. Kaba masikata tayyar ta?
1: Labba.
0: Envi mahinga lasno kong akuren naganda? Haing alifa medu suriha kuren ebor konkore nagani
1: ha
0: ga miwe masekken hemma baladange
2: dado
0: e ka mi faharu haimulla e miliboni ravarenge
1: labba
0: ravaru ga miati kodovela kambima ravarnu banjenge mi Kodovela kambima.
1: Kambima kodovela.
0: Hinga raga kiala. Bandi ke raga.
1: Kambima kodovela.
0: Mi bandi inge ta.
1: No.
0: Nenge. Okay, hama datta kial denenge. Edoela, edoela kambima kodovela. Kam fashamum bismikia ka iruga gavela ma ka iruma gina innu ke medumina ka ke ulema kanti begeng ane kunna gulumbadahi kollama kani migem fembosha Shukuru kurandas kurama Mi ebadi inge Emma mi badi gali alo ala famiri ke umu kya tabu taka Okay Emma haimullo furta ma masekke vara kamiya bu devarna masekka tuga miyoti vahakyo Tayyaruta
1: Labba
0: Ma durunu hisabekka oi kudakuda riti avashekka ulun umurung angaharuge zarnaki varang halani ehen namais hinghe okujje zan gege furaga huga var riti bagi chai oy ena ge kafa buna gotun ei hamai kani magasta phala bagi chai nu thank you ma durunung hisabe goy kudakuda riti avashyakka umurung angharuge zanne ki varang halani ehen namais hinghe okujje zan gege furaga huga var riti bagi chai oy ena ge kafa buna gotun ei hamai kani magasta phala bagicha enu
1: e bagicha ga tafatu meva ke vattan hore
0: e bagicha ga tafatu meva ke gastan hore okay em vi ma nimma lum ge korin e betta hadiyade අඩු හන්ති බිකු දෙන්න නේ ඔකේ එහෙම වෙම්මා හයිමුල්ලා ගෙනම් මෙලණීගේ ගුරුවත ප්‍රෝග්‍රෑම් නෙමෙන් දැන් අඩු හාලන් එන්නච්චේ
1: ලබ්බා
0: වාකි වෙලාණගේ
1: ලබ්බා
0: හයිමුල්ලා යවකි වෙලා ෆදත්ත මේ තිකු දෙන්න මෙත්ගේ ෆුර්තම හදියා ගෙනස් තේ ෆ කොඩර කොලගේ තරේක බද්දෝ කොලාන

0: Tí bé bá ké háma hármena lebi fóin emme agóhóre tárika emme a bodu niyome tí bé bá ké tí bé hinna lebi fóin. Ehem ámé niyome tuké bérnung háma hóriha kudemes ege emme rangalogo tuké hifanchéna háma yáko hóriha kudemes hanán korinchéna kamaké tí bé bá ké háma ármén emme ga emma tí kawai vara bodu amánáte háma. Anak saya jail tak kah, kami agam for him go tu kerak. Kater kah, kami for kod deh encah. Ece dewahi pahki, kami ma mikang. Orang aku deh nas kure verne. Ti kod deh nak ki dewahi bahun ranggalah wah kadak kah kujek kamu gawe geng. Kami ma umed kura mikang agam for him go tu kadak kurang orang aku deh mes masik kuran kamange. Mifaharu ke baweri aki baraka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baraka.
1: Laba.
0: Kenang hal?
1: Rangga.
0: Ke kala ni meh dumi?
1: Meh dumi mba mba ni wak takkan. Meh dumi ni program ga wak takkan.
0: Program ga barrel lang hama meh ti be tayar walanda.
1: Laba.
0: Baraka. Masih kata tayar? Embi ma ba ki mihar mihor ya akur takkan ki non ba lavi ani ting akur meh.
1: Ba.
0: Ba. Ba embaraka hingga balala. Ba gaya masikke.
2: Bas malang.
0: Baraka minagi ba ba emelebuni bas malang. Bas malam ke goreng mifaharu minagono lafzaki bap. Eh mahama wara ba ya gorefa meati hama huriha itse. Hingga bapa me lafzu beren kogen jumleng hadala. Bas malamum bappa me lafzu beenu kokken jumlen hadal deme
1: bappa me dwara bodu singa mahen mahen mahebbeni
0: bappa me dwara bodu mahebbeni okay em ve mama sekke rangalunge ekam jumla hadar kuda kame datta faha kolla denange bodu me beenu kurani hama vara bodu ecche kan anga denda em ve ma ek ke fahata singa komhen nolies rangalo aninge vara bodu me boni ma bainge ta bodu ichi geturang hama vara bodang eti bodu kanda baraka
1: labba
0: em ve ma jumla hadar misal ka ti jumla pappa me adu vara bodu mahe beani boni ma inge aninge eti hema vara bodu singa adenolies rangalo aninge baraka
1: labba
0: okay jumla rangalo inge jumla itura furi hama kollam datta me kial deninge Emi ma furtam masih ke barak kami abu demyati fahu masih ke wahkyo wahkyo. Tayar?
1: Laba.
0: Ma durnong hisabek koi kuda kuda riti awasyga ulon umurung anggaru ke zarn ki barang halani eh nama es hingyo kuce. Zarn ke gege furagahu ka bar riti bagicha ingoe. Ena ke kafu bunagotung ehi hamaykani magas fala bagicha erno. E bagicha ga tafat mewa ke wattol tang hure. Ege terega afala, annara, kunnara, jamburol gaswes hore. Zan komme duha kues e bagecha e de. Zan na ki gaskaha vara lobi kura kujje. Zan kafe ako komme duha kues gastaka fende. Denki na vani. Eto ko zan dandak gossa balaleru
1: gahuga meva takenne
0: dandak goss balaleru gahuga meva takenne emme rangal emme ma vara fori hamaya demasekkes menim mali gurota gossa baraka isme otinge nimam kore abetta hadiya adu hanti ko denna me adu
1: labba
0: kon hadiya me oti
1: bandi
0: panje kiyala

0: alun me megenes tini solihun ge bagicha me program ai ku den kuria dani ahashe bunarna me program ke mi dia hukur to hol megenes te fa program ke repeat adwa salawa
1: ahashe bunarna

0: algun me kuri sual ta ka ke piece me am der ko algun me ra yetun forma fa sual ta ke to kir to ne ra yetun ke sual ta
1: be fulun aun var ummeed kuna da aun me din so diva kuri fi sual ta ka aun me mera gala jawab din ka ka ade ke to hd sing kuna mun gen da ma sake ta ha ma ka ma ko be fulun ingla va ka ma
0: ade ko beta ra yetun na dem be nu va ummeedi message ke
1: Aurmen nak iya betul sahaja itu naik masa ikurabe. Ha, sekutiga hulumale develop kurumuka aurmen niti biama. Hulumale ke teri kita nuahin emme rangalo. Mai hulumale aurmen mikia siar kita shun livable rangalo tanakang hatmak tuaga kurunje masa kita kurumema. HDC abadus masa ikurani. Raitu na eva labaya. Mampu lebih ni kata ka, hulumale itu ada develop kurung. Egi itu ada orang balah maskuran dah hinguria masak kata ka, binaya phone nani asas ke macam ni.
0: Baru berdua syukur yang kita lakukan dengan program awal. Dagi, rayi tu ngeh itu ka ofe di fawa kambor do bentak ka luing hoda wedewa ti dewi jawab. Baru berdua syukur yang itu.
1: Berdua syukur ya.
0: Ahasa bukan nak mewakta ke program kat tiba fungsi soal tak jawab dewi Housing Development Corporation HDC ke Managing Director Brigadier General Retired Ali Zuhair. Anafta agus, eh mewarna kaya kita badul kolum gumidu kawa kibelana. Shaguri kamaya kita argun menaik itu hendak kolle wajud kolta kasukur dana. Wassalamualaikum.
2: Ahasa bukan nak.